0: Bermimpilah setinggi mana yang engkau mahu, capailah apa yang ingin kamu impikan dan berdoa serta berharap padanya kerana tidak ada yang mustahil baginya. Pesanan ini dari saya, Ai Rahman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

0: lesson number 1, Auda.
1: Ngapa kau kan? Masin je tu.
2: Kenapa lagi ni?
1: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
3: Tawar bah makanannya, ia takkan menambah sirah.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Udah nyangkuk.
3: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
2: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
1: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Station. No, no, of course.

0: terus bersama
1: Station Nomor 1 Awda
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
1: Penghibur penggerak minda. Minda.
2: Pelangi.
5: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
6: Masih bersama K-pop hits hingga 11 pagi ini. Dengarkan di Pelangi FM bersama Nalia. I'm your

So, join the fun. Join the fun.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Hai, saya Masita Tamil. Ambil kesempatan untuk bertanya kabar kepada ahli keluarga kerana mereka yang senyum belum tentu betul-betul bahagia. Mungkin saja ia menyimpan seribu duka. Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Indahnya persahabatan adalah saat memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Pesanan ini dari saya Exilian dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
1: I love it.

0: Silakan.
1: Marshall lah.
2: Dia lagu Tanjung. Dia dong Sarah. Dia lagu Tanjung.
1: Biar
2: saya
1: jadi kain jong saratnya. Biar Marsha jadi penyanyinya. Iya.
2: Dilipat-lipat lah karena tua. Jangan digulung, dilipat ya. Jong sarat tetap.
1: Okay, 3, 4.
0: Cenati punya.
1: Kain jong sarat.
2: Yes. Wow. Wah. Tahu.
0: Okay, silakan Tais.
2: Coba tahu. Okay, silakan. Dia sebenarnya yang beritahu, dia tahu lagu tuh.
0: Okay.
2: Okay, Marsha. Okay.

0: rasakan beli jongsar lepas ni ya.
1: Yalah.
0: Love lah. Thank you.
1: Saya rasa-rasanya ramai ni yang akan menantikan kehadiran lagu-lagu tradisional dari Marsha.
0: Kita looking forward untuk mendengarkan mana tu ada komposer ataupun bercerita lagu pada gating ini mendengarkan dan hendak memberikan lagu genre ethnic creative kepada Marsha. Kita alu-alukan lah.
1: Ya, kita doakan ya. Semoga ada lagu genre ethnic creative traditional yang akan dihasilkan oleh Marsha Dania.
2: Amin.
1: Jadi perancangan ataupun harapannya di masa akan datang macam mana ni?
2: Perancangan Marsha for masa akan datang, I would want to make my own single. Marsha mau mencuba untuk buat lirik sendiri and then
1: compose
2: sendiri. I want to be macam example lah, macam Aziz Harun kan, dia buat lagu sendiri and compose lagu sendiri. That is not an easy thing for you to do. Pasal mostly these days kan in Brunei, lagu and lirik satu kena buatkan. So I would want to try experiment membuat lagu sendiri itulah.
1: Rasanya untuk Marsha ianya adalah satu bonus kerana Marsha adalah salah seorang yang boleh bermain alat muzik. Jadi rasa-rasanya ianya bukan sesuatu yang mustahil untuk Marsha menghasilkan lagu sendiri, cipta lagu sendiri, lirik sendiri, kompos sendiri. Jadi kita doakan yang terbaik. Semoga ianya akan menjadi satu kenyataan. Dan kita doakan juga akan banyak lagi ni lagu-lagu yang apa kata orang bergenrekan tradisional dan juga yang lainnya lah, biar kata orang penyanyi versatile.
0: Penyanyi yang boleh menyanyi bervariasi genre.
1: Sekiranya diberikan peluang lah Marsha untuk berduet dengan artis negara kita, rasa-rasanya siapa yang ingin Marsha bekerjasama?
2: Oh my god. I would siapa bisa ya?
0: Siapa bisa? Yang penting bukan kami dua lah. Ini bisa itu.
2: Banyak pulang sebenarnya. Just Hayat. Just Hayat. Actually,
1: kenapa?
2: Just Hayat itu benarnya I really really really love dia punya songs. Lagu yang macam catchy tapi macam nyaman didengar macam tu. And I feel like itu the genre yang I like sebenarnya.
1: Okay. Kalau artis luar negara?
2: Artis luar negara.
1: Seorang saja.
2: Seorang.
1: Buat pilihan bijak.
2: Pandai kamu. Kalau artis luar negara, I would want Aisyah Retno.
0: Wow.
1: Interesting. Kenapa?
2: Aisyah Retno tu, from what I see, Aisyah Retno ni berani untuk experiment a different genre and a various genre of songs lah. Kirakan young age gitu kan ya tu. So I think itu macam an inspiration for me juga. Macam lagunya tu pun macam kan mostly like selalu
1: hit.
2: Apa tu? Hit lah.
0: Bukan one hit wonder. Bukan juga Pak Wahid. Kata sabut tadi siapa tu?
1: Siapa Wahid? Jadi itu dia antara perancangan dan juga harapan yang dimahukan oleh Marsha Dania. Jadi kita doakan semoga ianya akan tercapai, semoga ianya akan menjadi satu kenyataan juga buat Marsha. Ialah kan masih muda, masih lagi banyak ruang dan peluang yang boleh direbut. Jadi gunakan masa dan juga ruang itu sebaik yang mungkin untuk mencapai cita-cita Marsha nanti.
0: Jadi Marsha boleh kongsikan media sosial Marsha untuk para pendengar mengikuti perkembangan terkini Marsha.
2: Media sosial Marsha for Instagram, Marsha Dania, MARSYADA.

0: Niaeh. And then for TikTok, MDNIAEh.
1: Jadi kepada audio yang ingin mengikuti perkembangan dan juga update terkini lah dari Marsha, boleh ikuti menerusi Instagram dan juga TikTok. Marsha, kita berikan sedikit ruang ni untuk Marsha mungkin ada ucapan penghargaan buat peminat-peminat dan juga mereka yang sering beri sokongan buat Marsha. Silakan.
0: Marsha mau cakap terima kasih, and Marsha amat bersyukur pasal mendapat sokongan yang banyak daripada my family and then my friends. And dari orang-orang di luar sana lah yang selalu support Marsha dari awal sampai masa ni. Thank you pasal support Marsha, and I hope you guys will keep continue to support me, and thank you guys. I love you guys.
1: Okay, terima kasih juga kita ucapkan buat Marsha. Kita doakan dia terbaik. Semoga selepas ini perjuangan dan juga langkahnya dalam dunia muzik akan terus berkembang, dan kita doakan apa jua yang diinginkan juga akan menjadi kenyataan. Okay?
2: Ya, yeah, dan pastinya juga bukan saja dalam bidang muzik, dalam bidang-bidang yang lain, bidang seni ini dapat Dania rasai, dapat Dania apa kata orang mencuba, mana tahu selain benda menyanyi, Dania ini sebetulnya ada berbakat dari segi ini, dari segi itu. Macam tadi cakap, dia mau jadi komposer dan juga pencipta lagu. Kita tidak tahu, one day kan.
1: Terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat Marsha Dania kerana bersama kita pada hari ini. Okay, Marsha?
0: Thank you Adin, thank you DJ N.
2: Okay, jadi kita terus dengarkan lagu terakhir di Pelangi Akustik, lagu yang bertajuk Tiba-Tiba. Assalamualaikum.
1: Jaga diri selalu. Jumpa lagi di Pelangi Akustik akan datang. Bye-bye.
0: Bye.
3: Pelangi Akustik.
4: Akustik.
3: Akustik.
4: Eksklusif.
3: Eksklusif di Pelangi FM.

0: berkesan. Mengenai Timur Tengah, kedua-dua pemimpin menekankan bahawa isu Palestin kekal sebagai punca utama konflik dan ketidakstabilan di rantau tersebut dan menyatakan kecaman keras terhadap tindakan genosid dan pembersihan etnik yang berterusan yang dilakukan oleh Israel sebagai occupying power. Kedua-dua pemimpin juga menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap ketegangan yang semakin meningkat dan permusuhan di Timur Tengah, terutamanya melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran dan serangan balas terhadap beberapa negara di rantau tersebut. Kedua-dua pemimpin selanjutnya menyatakan bahawa situasi itu telah mengganggu lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz, menjejaskan rantaian bekalan global dalam tenaga dan barangan keperluan dan menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap sebarang langkah diskriminasi atau unilateral yang tidak selaras dengan undang-undang antarabangsa dan menyeru pemulihan laluan transit kapal dan pesawat yang selamat tanpa halangan dan berterusan di Selat Hormuz selaras dengan UNCLOS 1982. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei Darussalam. Pelangi FM.

Yep, selamat malam minggu kita ucapkan kepada Audra masih bersama di Pelangi FM. Dan apapun yang Audra rencanakan di hujung minggu ini, Faiz doakan semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya dipermudah dan juga dilancarkan. Dan ingat minggu depan, pelajar-pelajar, adik-adik kita, rakan-rakan kita akan kembali ke sekolah. Jadi, pastikan semuanya sudah siap. Apakah ke sekolah, bajunya dan sebagainya. Harap-harap Audra akan terus lagi bersemangat. Alright, selamat malam minggu kita ucapkan kepada Audra. Selamat berhujung minggu.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.